Sama salah hati ketubun aja nggak diterima tuh biar tuh sembuh bantu baju mau di tan sama cara kemarin atau mau itu malah sama kamar dobat dan bu kerja balik saya garam beban hamil bisa.